0: suke kasa mai tsarki Allah ya sa su aikin hajji lafiya kuma su dawo gida lafiya tare da ladan su mun yi jiya a damu gaba ɗaya cikin ayyukan lada Allah ya karba mana
1: yanzu dai muna kan batun shirye-shiryen tankarar bukukuwan sallah babba inda hukumomi ke ci gaba da bayyanar da irin matakan da suka dauka domin tabbatar da samun nasarar gudanar da bikin cikin lumana da kwanciyar hankali a nata bangaren hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa ta yi musayar faɗakar da al'umma game da matakan da ya kamata su dauka a yayin bukukuwan sallah

0: pengalaman.
1: Itu kan ada kes lain. Nama dia muda anak kamu.
0: Itu kan ada kes. Ya, aku kira macam ni kerjaan abunya. Ada ni ya, macam ni. Aku kira.
1: Dia nama dia kerja tanci. Anu besok, beki kerja dia kerja. Kuma kar a manta da amfani da ruwa shi ne shugabannin tafiya. Saboda in haka yankan

0: 什么渣，还是因为整个社会的他会相关的性格，当然是可以在这部分可以合作啦，就是给他来嘛，给我打比方，我们是更爱的那个版本，好吧？
1: Nggak sih ada dan kuat ada awak awak nak malu kecil, malu kecilnya.
0: Kenapa
1: dia? Dan hale abu juga kerupuk dia makanya berkata uswa malah timukim kadari kini ini macam cuma tengah bibir abu buat tebayan sekarang baik nama nak abu uswa saleya dokumen dia asyik pakai selera nak abu bakar mama lu kerja abu ya apa ni time?
2: Kalau kena ni abu nak susu sama dia ni, abu si time nak puma, nak puma timukim, akasha sama abu lu lagi.
3: Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tah

tarayya karkashin jagorancin shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu da ta mika musu sabuwar gonar sarrafa kifi da aka gina domin ƙara adadin abin da za su dinga samarwa a duk shekara. Babban jami'in gudanarwa na gonar Mr. Iboku Lola Olarajawu ne ya bayyana hakan a gefen taron da aka shirya domin horar da manoman kifi sabbin dabarun bunƙasa harkokinsu na noman kifi. Gonar wadda ke iya fitar da tan 2000 na kifi a duk shekara. Olarajawu ya ce matukar gwamnati ta amsa wannan bukata na mika musu sabon ginin da aka samar. Babu makawa za su ƙara adadin abin da suke samarwa a duk shekara.

Inda shirin namu na barka da rana zai karbi bakoncin barista Muhammad Sani Ahmad, daraktan kula da sashen harkokin shari'a na ma'aikatar ƙasa. Kasance da mu da misalin karfe 2:05 domin kasancewa da barista a kan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio.